Kristal och KZ, Sabah och Quartz vokal, Hugel och Moving to the Sun. Och Adam är favorit i TIA Paris, South Tilo. Och Adam är ett kallad vokal, då är en sunblock och badnia. För att denna idol jag valde för min TIA. Bistu frankan rata kem xata, jena per eżempju għed minn dawk li vera idejani samblok, mux biċajt, għax ġa tkun iskana u blara u għek un battit fa samblok u għolik tartit lik li vera nevitate, bo jena xieġaluni nispiċon għamlu samblok, meta nista niskappa, dejem niskappa, naf li miex xelti u miex taħraġ li taħmel. Rohe, u kelli kurs da kbira biex narekka u xati għorru kol li bel miħaj fuq din l-imbirek samblok, iġviri għek inti bħali li veramenti dej eku tamer minn kollox biex tamlux ibat li naqra fuq WhatsApp 99 0897 u kobru nitkellmu dwara minn hemmhekk. Diġà bagħdit li tfajra tiegħi qalt li eħe gustus naf tibżax li dejqek is-sunblock għaliex litteralment qabel ninżel nomek litteralment parma kellha tagħmel ommi meta konna żgħar tibda tgħidli bil-force li tagħmlu nkella ma tgħumx.